0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، para pendengar setia radio Minhajul Athar dimanapun Anda berada, marhaban bikum wahani'an lakum fi idha'at Minhajul Athar bi ma'had Minhajul Athar Jember. Selamat datang kembali di Radio RMA, Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Ikhwati fillah, para pendengar sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda hari ini? Ya, semoga pagi ini para pendengar sekalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya sehari-hari gitu ya. Alhamdulillah. Ya, baik para pendengar dari Sabang hingga Merauke ya. Mungkin di pagi hari ini kita akan kembali acara live sapa pagi ya bersama rombongan dari Ambon ya. Ikhwah dari Ambon, hafizahumullah taala. Naam. Para pendengar setia radio Minhajul Athar, senang sekali rasanya saya Muhammad Sukoharjo dapat mengudara bersama Anda di acara pagi hari ini. Acara sapa pagi yang tentunya insya Allah akan berjalan lancar biidnillahi taala. Naam. Dan di pagi hari ini kita kedatangan dua narasumber dari ikhwah perwakilan Ambon ya. Ikhwah dari perwakilan Ambon, beliau-beliaunya rela menyempatkan waktu di tengah-tengah padatnya kegiatan daurah Al-Muzani yang kelima ini untuk menyapa para pendengar sekalian ya. Namanya sapa pagi ya. Tentunya para ikhwah dan juga kita di sini ingin menyapa para pendengar sekalian. Sehingga para pendengar yang ingin bergabung bersama kami menyapa pendengar lain atau ingin menyampaikan faedah atau ingin menyampaikan salam kepada narasumber kita, menyapa, ya tafadhol, silahkan bergabung bersama kami via WhatsApp di nomor 089 888 59 888. Ya, kami ulangi kembali bagi ikhwah sekalian, bagi para pendengar sekalian yang ingin bergabung bersama kami via WhatsApp di nomor 089 888 59 888. Naam, barakallahu fikum. Naam, sehingga di pagi hari ini ya kita akan mengulas ya, mengulas sapa pagi kita bertajuk yaitu adalah dari Manise ke arena daurah, kesan dan pesan hangat rombongan Ambon ya. Kita akan menggali bagaimana kesan pesan mereka, ikhwah-ikhwah Ambon jauh-jauh dari Ambon ya, ribuan kilometer datang ke Ma'had Minhajul Athar menghadiri daurah Al-Muzani yang kelima ini. Untuk apa, tujuan apa, dan juga bagaimana kesan pertama dan semisalnya, kita akan gali bersama di pagi hari ini ya. Bagi para pendengar sekalian yang ingin mendengarkan dengan santai ya, tafadhol bisa siapkan kopinya atau siapkan tehnya atau siapkan juga biskuitnya sembari mendengarkan acara sapa pagi kali ini ya. Semoga acara sapa pagi ini berfaedah untuk kita semua. Dapat diambil faedahnya, baik faedah ilmu ataupun faedah pengalaman gitu ya. Nah, baik, kita akan langsung masuk ke acaranya. Kita akan mengulas kesan dan pesan rombongan Ambon mendatangi daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini. Nah, sebelum kita masuk, alangkah baiknya kita sapa dulu narasumber kita dari ikhwah Ambon. Assalamualaikum, Ami.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, bikhair, Ami.
1: Alhamdulillah, bikhair.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ini Ami, mungkin para pendengar sekalian ini belum kenal lebih dalam. Siapa sih narasumber kita di pagi hari ini gitu ya? Mungkin Mas, mereka cuma sebatas membaca di
2: iklan.
0: Ya, di iklan-iklan gitu ya, poster-poster, di poster-poster gitu ya. Bagaimana Siapa sih itu Ami Abu Abdillah Ali ya? Siapa sih Ami Abu Adib? Nah, Masya Allah. Hingga kita perkenalan dulu ya. Mungkin dari Ami Abdullah Ali, Ami Abu Abdillah Ali. Nah.
2: Ya, baik. Nama ana Abu Abdillah Ali. Ana tinggal di Kebun Cengke.
0: Nah.
2: Di Ambon. Iya.
0: Masya Allah. Tinggal di Kebun Cengke ya?
2: Ya, asal nama kampungnya Kebun Cengke, bukan tinggal di kebun, bukan.
0: Oh iya, Masya Allah. Iya, iya, Masya Allah, barakallahu fikum. Ami asli Ambon atau?
2: Bukan. Jadi saya ini aslinya dari Tangerang. Oh. Kemudian menikah sama orang Ambon.
0: Oh iya, iya.
2: Dan tinggal di sana sekarang.
0: Tinggal di Ambon?
2: Ya.
0: Kalau boleh tahu, Mi, sejak tahun berapa Ami tinggal di Ambon?
2: Sejak tahun 2005 ya, 2005.
0: Ya,
2: cuman sebelumnya juga udah pernah tinggal di sana 2 tahun.
0: Oh.
2: Nah, terus pulang cari istri, dapat orang Ambon, kembali lagi ke Ambon lagi, begitu.
0: Naam. Masya Allah.
2: Dan tinggal di sana udah ya dari 2005 lah mungkin. Udah 21 tahunan.
0: Iya, Masya Allah. Masya Allah. Dari 2005 sampai sekarang nih.
2: Aiyah, ya.
0: Nggak pindah-pindah kemana lagi gitu nih?
2: Nggak.
0: Perantau lagi gitu?
2: Nggak.
0: Masya Allah. Barakallahu fikum.
2: Ya, Masya Allah.
0: Nah, Ami Abu Adib sendiri?
1: Nam, ana Imam Suhadi Abu Adib. Aslinya dari Kebumen.
0: Asli Kebumen?
1: Kebumen, ya. Oh. Masuk di Ambon itu tahun 2006. Jadi setelah beliau ya. Iya, kalau beliau 2005, saya 2006.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Tapi sebelumnya juga pernah masuk ke Ambon dulu. Karena ada adik saya di sana, jadi silaturahmi awalnya. Kemudian saya rasa kayak bagus untuk tinggal di sana dari sisi ma'isah juga, masalah ilmu bisa taklim langsung dan suasana agamanya lebih bagus di sana dibanding di kampung saya dulu. Jadi makanya saya hijrah ke sana. Tahun 2005-nya saya bawa anak dan istri.
0: Ya, Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Ngomong-ngomong, di Ambon itu tempat tinggalnya Ami-Ami sekalian ini dekat banget berarti, Mi, ya? Dekat pondok?
2: Atau? Iya, dekat pondok.
0: Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Asli Kebumen, berarti narasumber kita ini belum, gak ada yang asli Ambon ini, Masya Allah.
1: Kebumen ngapak.
0: Ya.
1: Orang ngapak, orang kepenak katanya.
0: Ya, Masya Allah, Masya Allah.
2: Kompak berarti ya.
0: Kalau bahasa
2: kompi ngapak.
0: Kalau bahasa keseharian
2: Ambon, bahasa kita Ambon. Pakai bahasa Ambon bahasa di sana. Ambon. Iya. Bahasa Ambon dengan bahasa Melayu gak beda jauh.
0: Kok bisa?
2: Iya, memang seperti itu. Hanya mungkin kalau misalkan kata tidak diganti seng, pergi diganti pi, seperti itu aja. Orang Ambon ringkas-ringkas bahasanya.
0: Emang suka nyingkat-nyingkat gitu.
2: Iya, betul.
0: Suka yang apa, singkat padat gitu ya.
2: Singkat padat, berpana, dan dipahami.
1: Dalam bahasa keseharian kita bisalah mengikuti bahasa mereka. Tetapi kalau sudah bicara dialek, beta orang Ambon itu. Ketahuan nih.
2: Beta seng.
0: Iya, iya, iya. Masya Allah, Masya Allah. Mengingat Ambon ini, Mi, ya. Masya Allah. Kita teringat mungkin salah satu kru studio juga, Mi. Namanya Ustadz Fauzila Tukonsina gitu, Mi, ya.
2: Oh iya.
0: Iya, beliau asli Ambon juga, Mi, ya.
2: Asli beliau, Masya Allah.
0: Iya, Masya Allah.
2: Walaupun jadi face-nya bukan orang Ambon.
0: Oh gitu, Mi. Asli, itu Ambon asli, Mi, beliau, Mi.
2: Karena orang Ambon asli itu di belakangnya ada marganya itu, La Tukonsina.
0: Oh.
2: Nah, itu sudah Ambon selek gitu. Ambon paten sudah.
0: Iya, iya, iya, iya. Masya Allah, Masya Allah. Kalau Ami ada marganya, Mi?
2: Ana enggak ada, ana orang. Ana ini orang Tangerang. Enggak ada marga.
0: Abu Adib juga keseharian juga bahasa Ambon juga.
1: Bahasa Ambon, karena memang lingkungannya Ambon tuh, di Ambon.
0: Soalnya ada beberapa ikhwan itu yang mereka memang Masya Allah orang Jawa misalnya, orang Jawa merantau ke daerah lain, daerah Papua, daerah Sulawesi gitu. Cuman di lingkungannya itu sama-sama orang Jawa gitu. Jadi walaupun tinggal di Merauke atau di Papua, di Sumatera gitu ya, cuma karena lingkungannya masih orang Jawa, bahasanya Jawa terus gitu.
2: Iya.
0: Padahal sudah di Merauke gitu kan, atau di Papua gitu, atau di mungkin daerah Sulawesi gitu ya.
2: Iya.
0: Masya Allah, Masya Allah.
2: Karena kita kalau tinggal masih di lingkungan
0: ya,
2: dan kita nggak keluar, ya tetap walaupun kita di Amerika atau di mana, bahasanya tetap itu aja.
0: Iya, iya, iya, iya. Menyesuaikan lingkungan ya.
2: Iya.
0: Masya Allah, Masya Allah. Ngomong-ngomong, di Ambon itu ada apa namanya, perantau itu banyak atau sedikit, Mi? Di lingkungannya, Mi?
2: Iya, banyak. Rata-rata perantau kita.
0: Oh.
2: Sebagian besar warga Maluku itu orang Buton, Bang, orang Sulawesi Tenggara.
0: Oh,
2: jadi mereka membuat perkampungan.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadi daerah-daerah yang kira-kira memang di situ kurang produktif.
0: Naam.
2: Itu nanti ada orang Buton satu kampung di situ. Mereka mengolah tanah dan apa tanam-tanam-tanaman begitu.
0: Iya, iya.
1: Masya Allah. Bahkan ada satu daerah yang didominasi oleh orang Buton, Kampung Buton.
2: Iya.
1: Dan
2: iya,
1: ada nama Kota Jawa dan Kampung Jawa.
0: Gitu.
1: Karena memang didomisili rata-rata dari pendatang dari Jawa.
0: Dari Jawa.
1: Berbagai Jawa. Pokoknya semua yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat tetap dikatakan orang Jawa. Gitu.
0: Iya, iya.
2: Jawa
0: iya.
2: Barat juga. Orang Sunda juga dibilang orang Jawa.
0: Gitu.
2: Sama Ambon, iya. Sampai mereka pernah cerita, satu cerita dia bilang, kamu ini orang Sunda kok nggak apa, orang Jawa kok ngakunya orang Sunda katanya.
0: Iya, iya.
2: Tinggal di Pulau Jawa kok ngaku orang Sunda.
0: Iya, iya. Ya.
2: Ah, mereka nggak tahu kalau itu suku, ya kan.
0: Iya, iya, Masya Allah.
2: Suku Sunda dan suku Jawa.
0: Nah.
2: Tapi mereka bilang Jawa semua.
0: Iya,
2: dipanggil
0: ya,
2: mas semua.
1: Mas-mas ya.
0: Iya. Kebanyakan perantau dari daerah mana, Mi? Daerah Jawa atau Sumatera?
2: Itu saya bilang tadi, dari Sulawesi Tenggara, orang Buton.
0: Sulawesi Tenggara?
2: Oh, iya, paling iya, banyak. Yang menguasai pasar juga rata-rata orang Buton.
0: Iya, iya.
2: Sulawesi Tenggara.
1: Jadi dari Sulawesi ada Buton, Makassar, iya, Bugis.
0: Iya. Iya. Kalau dari Kalimantan ada, Mi?
1: Kalimantan ya ada juga, tapi ada, gak banyak.
2: Gak banyak.
0: Gitu. Oh, gak banyak. Ya, Masya Allah. Masya Allah, Barakallahu Fikum. Nah, para pendengar sekalian, ya, alhamdulillah kita telah berkenalan gitu ya dengan narasumber kita Abu Abdillah Ali dan juga Abu Adib Imam Suhadi. Ya, Masya Allah. Ngomong-ngomong, Mi, boleh pendengar tahu mungkin Ami-Ami ini usia berapa sih ya?
2: Ami, kalau Ana itu udah 47.
0: 47 tahun. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Masuk ke, hampir masuk kepala lima gitu ya.
2: Yeah.
0: Ya, kalau Abu Adib?
1: Saya sudah setengah abad lebih ya. 57.
0: Masya Allah.
2: Beda 10 tahun.
0: Iya, iya, iya. Masya Allah. Masya Allah. Setengah abad lebih.
2: Iya.
0: Masya Allah. Barakallahu fikum.
2: Masya Allah.
0: Nah, Masya Allah ya. Untuk menghadiri daurah ini, sudah berencana sejak kapan?
2: Kalau Ana ya, semoga setiap ada daurah syaikh ini dari apa, dari awal-awal memang kita sudah persiapan.
0: Nah.
2: Udah kita anggarkan juga keuangan dan sebagainya. Ya, alhamdulillah, semoga untuk daurah-daurah berikutnya kita juga bisa menghadiri ya.
0: Iya, iya.
2: Baik.
0: Nah. Ami Abu Adib.
1: Saya alhamdulillah ini kali keempat ya, walaupun sudah kelima, karena yang pertama Ana nggak ikut.
0: Oh, iya.
1: Ya, ada banyak muskilah waktu itu tuh. Alhamdulillah, iya, kedua sampai kelimanya ini ya alhamdulillah bisa hadir, dan insya Allah untuk keenam dan ketujuh dan seterusnya
0: akan hadir terus.
1: Akan
0: ya?
1: Hadir insya Allah.
0: Iya, ya, Masya Allah.
1: Dengan persiapan-persiapan ya. Apalagi yang sudah tua ini ya,
0: yeah.
1: Berarti secara fisik, finansial dan lain sebagainya, waktu dan lain-lain juga harus disiapkan jauh-jauh hari.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Insya Allah.
2: Ya, yeah, sebuah satu daurah kebanggaan kita lah ya.
0: Nah.
2: harus kita banyak-banyak bersyukur dan berterima kasih kepada panitia yang telah mengadakan dauroh ini.
0: Nah, Masya Allah. Dari penuturan Ami tadi, apakah mengesankan ini, apa namanya? Berarti Ami ini sudah merencanakan kehadiran di setiap dauroh gitu, Mi. Menunjukkan berarti Ami menunggu, menanti-nanti dauroh ini, Mi. Apakah betul seperti itu, Mi?
2: Ya, demikian.
0: Demikian.
2: Ya, insyaallah.
1: Ya, dan memang ini satu momen yang amat sangat ditunggu gitu, karena setahun sekali, dan disitulah satu forum di mana kita bisa ketemu dengan saudara-saudara seluruh Indonesia.
0: Ya, ya.
1: Bisa bersilaturahmi, saling berkenalan gitu. Ya. Dan yang anak pribadi bisa ketemu dengan anak-anak gitu di sini.
0: Insyaallah. Abu Abdillah Ali juga sama ya?
2: Ya, Masya Allah.
0: Ketemu dengan putranya di sini.
2: Putra
0: gitu.
2: Anak, Alhamdulillah. Ya. Dengan adik, dengan ustadz-ustadz, Masya Allah.
0: Ya, Masya Allah, Masya Allah.
2: Sebuah satu hal yang Masya Allah gitu kan.
0: Naam.
2: Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata ini.
0: Ya. Saking bahagianya.
2: Saking gitu, bahagia ya. Dan ya. Saking senangnya kita.
0: Ya, Alhamdulillah.
2: Masya Allah.
0: Nah, Masya Allah. Tentunya itu semua berkat nikmat Allah SWT dan kemudahannya. Betul.
1: Alhamdulillah.
0: Naam. Nah, barakallahu fikum. Naam. Ami, mungkin rombongan Ambon ini, Mi, ya. Bagaimana perjalanan teman-teman rombongan dari Ambon ini, Mi? Rombongan Ambon Manise, Mi, ya. Dikata rombongan Ambon Manise sampai bisa tiba di lokasi Muzani kelima ini, Mi.
1: Fadl, Ami Ali.
2: Jadi ini kronologisnya itu kita hampir terlambat pesawat ini.
0: Oh, gitu.
2: Iya, kemarin itu pesawat itu beliau ini kan beli tiket dari Traveloka,
0: ya.
2: Kemudian ada pemberitahuan dari Traveloka bahwa pesawat akan delay 40 menit.
0: Enam.
2: Ya kita santai aja kan, ya 40 menit kan jauh
0: ya.
2: Kan.
0: Ya 40 menit cukup lama mungkin. Ya.
2: Beliau bawa mobil, lalu sampai di satu tempat itu ditelepon sama ikhwa yang sudah di dalam pesawat ini.
1: Abu Fasil.
2: Abu Fasil. Oh, telepon. Beliau juga datang.
0: Bareng rombongan juga.
2: Iya, satu pesawat.
0: Cuman berangkat ke Ambonnya, iya. Berangkat ke apa bandaranya
2: pesawatnya
0: lebih dulu, iya, gitu.
2: Lebih dulu.
1: Secara notifikasi beliau nggak dapat pemberitahuan mundurnya pesawat, yeah. Delaynya pesawat. Nah, kami dapat. Makanya beliau datang tepat waktu.
0: Sesuai jadwal. Iya. Ya.
1: Begitu ada di
2: pesawat.
1: Kok teman nggak ada gitu. Lalu telepon.
0: Oh, tapi sudah di dalam pesawat posisi
2: ini.
0: Beliau
2: ini.
1: Beliau sudah.
2: Kita masih di jalan ini.
0: Oh.
2: Kemudian ditelepon sama Abu Fasil.
0: Nah.
2: Abu Fasil bilang, "Antum di mana ini?" Oh, kita masih di jalan, masih di tempat ini lah, namanya di
1: Wayame.
2: Di Wayame.
0: Wayame.
2: Oh, iya. Anak sudah di pesawat ini, udah mau terbang.
0: Masya Allah.
2: Wah, enggak bisa, kita udah diberitahu sama Traveloka kalau pesawat ini terlambat. Kemudian ngisi bensin.
0: Ya.
2: Anak bilang, "Pak Imam ini, Mas, ini kita gak terlambat pesawat nanti ini." "Sudah, kalau saya udah masuk SPBU, mobil-mobil nanti minggir."
1: Ya. Karena
2: kebetulan ini.
1: Iya, kebetulan kosong kan.
2: Kosong.
1: Karena mobil anak kan biasa pakai Pertamax, jadi gak pakai antri.
0: Oh, iya.
2: Akhirnya dia jalan lari dengan sekitar 100 km per jam itu mobilnya sampai bandara. Ana di depan udah ketakutan aja, mas pelan-pelan.
0: Iya.
2: Kudrlo, alhamdulillah sampai di bandara ketemu apa namanya petugasnya.
1: Iya.
2: Kemudian kita sampaikan bahwa
1: ada pemberitahuan.
2: Ada notifikasi dari Traveloka kalau pesawat delay. Wah, dari mana ini? Wah, langsung dihubungin pilotnya mungkin atau siapanya, petugasnya. Ini masih ada 3 orang. Barang-barang kita bawa semua ke bagasi, ke kabin.
1: Aduh. Kata orang Ambon rembeng. Gitu.
0: Gak ada yang dibawa ke bagasi, Mi?
1: Gak ada sama sekali.
2: Ditutup.
1: Sudah tutup. Iya, udah boarding.
0: Tapi masih boleh kayak gitu, Mi? Maksudnya
1: bisa. Boleh. Jadi
2: bisa.
1: Pas kita turun dari mobil di ya. Kedatangan keberangkatan ya. Itu pemberitahuan di mikro pun bahwa panggilan terakhir kepada Bapak Muhammad Ali.
2: Ya, Bapak Imam dan ini
1: Faris. Ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Semuanya diberi kemudahan oleh Allah dan kita duduk manis, alhamdulillah ya, bisa terbang dengan teman-teman.
2: Jadi gitu. Abu Fasil ketika duduk di pesawat itu dia bilang, wah ana cek dulu nih tiket besok berapa. Tiket jangan sampai terlambat maksudnya kan. Aduh, 3 juta ini.
0: Oh, jadi sudah antisipasi gitu.
2: Udah antisipasi, iya. Abu Fasil udah antisipasi.
1: Dengan 2.400.000 kita aja udah ngos-ngosan gitu. Artinya ngos-ngosan untuk mengejar pesawat gitu.
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Bismillah kita bisa sampai dan bisa bersua di sini.
0: Alhamdulillah masih bareng-bareng juga dengan ikhwah lain gitu ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Ya, itu di mobil itu berapa orang jumlahnya, Mi? Yang bareng bersama
2: tiga orang.
0: Oh. Masyaallah. Gimana perasaannya, Mi, ketika sudah apa namanya?
2: Sudah terbang.
0: Dapat kabar kayak gitu, Mi. Terus bisa masuk ke pesawat tuh rasanya gimana?
2: Lega lah.
1: Iya, alhamdulillah. Pesawat itu sebenarnya kondisinya masih kosong di bagian belakang begitu.
2: Iya.
1: Mm-mm.
2: Banyak.
1: Aduh. Iya. Dan pesawat kosong, ya kita duduk manis dengan santainya setelah dengan daya upaya dan berjibaku bisa mengejar gitu.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, insyaallah. Berarti perjalanan dari rumah ke bandara naik mobil ya. Kemudian transisi pindah ke pesawat gitu ya. Pesawat dari Ambon ke
1: Surabaya.
0: Ke Surabaya. Langsung tanpa transit, Mi.
2: Tanpa transit.
0: Ya, masyaallah. Berapa jam durasi, Mi?
1: Kurang lebih 2 sampai 3 lah ya.
2: Iya. Ya, sekitar 3 jam lah.
1: 3 jam udah bisa di
0: Masya Allah.
1: Bandara.
0: Kemudian dari Surabaya ke Jember nih, ke lokasi Daur Muzani 5 ini
2: travel.
0: Naik travel, Mi. Oh. Nah. Barakallahu fikum. Jadi Masya Allah ya.
2: Kenangan itu.
0: Ada tegang-tegangnya gitu. Masya
2: Allah.
0: Ya tadi Masya Allah sekali. Sepertinya ada apa namanya, senang sekali gitu kan ya.
2: Iya, Masya Allah.
0: Yang awalnya mungkin apa namanya, apa kerasa kayak mau terlambat gitu ya. Terlambat dan ternyata dikejar-kejar dapat, alhamdulillah gitu.
2: Dapat kan, alhamdulillah.
0: Ya. Alhamdulillah. Sudah berupaya soalnya ya. Alhamdulillah.
2: Nah, Masya Allah.
0: Nah, ya. Kemudian yang paling berkesan bagi rombongan Ambon, Mi. Apa yang hal yang paling berkesan atau paling dikangenin dari rombongan Ambon? Begitu rombongan menginjakkan kaki di area Daurah Muzani 5 ini, Mi.
1: Suasana.
0: Suasananya.
1: Gitu. Iya, jadi suasana yang asri, bersih, terus tegur sapa para santri dan juga pengurus-pengurus di sini ke kami terutama ya yang baru datang begitu. Terus sambutan panitia dalam melayani para peserta daurah yang antusias dan sopan santunnya luar biasa, Masya Allah.
0: Masya Allah. Itu Ami-Ami ini datang ke Jember ini jam berapa, Mi? Hari apa dan jam berapa?
2: Hari Kamis, malam Jumat.
0: Kamis malam Jumat?
2: Mm-hmm.
0: Oh.
2: Jam 10 malam gitu udah sampai sini, Mas ya? 10 malam.
0: Iya, ya, Masya Allah. Jam 10 malam ya. Itu langsung ke tempat tinggal atau ke masjid dulu, ke Masjid Ali dulu.
1: Kebetulan beliau kan ada bangun rumah di sini. Nah, jadi kami termasuk orang yang pertama tidur di situ sebelum tuan rumahnya tidur.
0: Oh gitu.
1: Spesial dan dispensasi untuk kami Ambon dari beliau rumahnya kita tempati terlebih dahulu.
0: Iya.
2: Kalau ana sendiri di tinggal di tempatnya Ustadz Ulum.
0: Oh,
2: kan istrinya itu adik anak, adik kandung.
0: Oh, naam.
2: Masya Allah. Soalnya di rumah anak kan belum jadi, khawatir sempit jadi anak ke rumah Ustadz Ulum juga.
0: Naam, tapi rombongan rombongan apa ikhwah dari yang lain, rombongan Ambon di rumahnya Ami Ali.
2: Aiyah,
0: ya, masya Allah.
2: Masya Allah,
0: masya Allah, barakallah fi ya. Zen sekali insyaallah ya. Selain dari suasana Mi, apakah ada hal lain yang mungkin berkesan dari untuk rombongan Ambon sendiri Mi?
2: Kalau ana pribadi ya,
0: ya,
2: ana senang di Jember karena ya lingkungan juga.
0: Ya, ya.
2: Kita lingkungan ya alhamdulillah khair kan.
0: Iya, ya.
2: Jadi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.
0: Setiap ketemu orang salam gitu ya.
2: Ya, masyaallah.
0: Masyaallah. Salam apalagi di momen-momen daurah ini ya.
2: Ya.
0: Rame-rame.
2: Rame sekali.
0: Cuma tetap apa namanya? Guyup gitu Mia.
2: Ya.
0: Papasan salam gitu ya. Enggak diem-dieman,
2: enggak diem.
0: Melengos gitu Mia. Ya, alhamdulillah. Semoga itu semua barakah ilmu Mia.
2: Betul.
0: Barakah ilmu.
2: Ya.
0: Mengamalkan ilmu. Afsus salam bainakum gitu ya. Tebarkan salam antar sama kalian gitu ya.
2: Iya, naam.
0: Ya masyaallah. Semoga setiap salamnya kita diberi ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Atas dasar hadis tadi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu'alaikum. Naam. Tadi kita membicarakan ini Mi, terkait dengan awal gitu Mi ya. Suasana apa namanya? Kesan dan juga apa namanya perjalanan gitu Mi ya, perjalanan dan kesan pertama masuk ke Daurah Muzani ini Mi. Nah, untuk pengalaman selama Daurah Muzani yang kelima ini Mi, apa namanya, bolehkah diceritakan apakah momen yang atau materi ya, momen atau materi yang paling berharga yang langsung membekas di hati Ami selama mengikuti daurah hingga saat ini Mi? Kan sudah berlangsung dari hari Sabtu kemarin Mi ya. Sudah berlangsung 4 sesi. Nah, momen atau materi yang paling mungkin sangat mengena di hati Ami gitu Mi. Apakah ada yang seperti itu Mi?
2: Ya, untuk materi semuanya baik lah ya dan terbaik. Masya Allah, dari Syekh Abdul Ghani Al-Awsat, juga Syekh Abdul Hakim Dahas. Terutama kemarin yang masalah keluarga yang setelah duhur itu ya.
0: Iya, iya.
2: Masya Allah, beliau menasihati kita untuk selalu menahan diri ketika emosi, ketika kita berhubungan dengan anak-anak juga. Dan kisah Nabi Ya'qub yang beliau bersabar selama berapa puluh tahun untuk bisa menasihati anaknya. Dan ini tentu pukulan buat anak pribadi lah sebagai seorang ayah. Artinya memang kita harus banyak-banyak bersabar dalam menghadapi anak-anak juga. Seperti itu.
0: Kalau dari Ami Imam?
1: Hair insyaallah. Jadi materi Syekh Abdul Ghani bin Hasan Awsat Al-Jaziri. Yang beliau sampaikan terkait dengan peran orang tua dalam keluarga. Beliau sampaikan penafsiran dalam surat Al-Luqman itu ya. Ya bunaya.
0: Ya.
1: Aqimish shalah. Ana enggak hafal bagaimana?
0: Ya bunaya, aqimish shalah wa'mur bil ma'ruf.
1: Wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Wasbir 'ala ma asyabak. Nah, di situlah bagaimana kita memposisikan sebagai seorang bapak kepala keluarga gitu.
0: Ya.
1: Mengajak anak-anak dan juga semua anggota keluarga untuk bisa mendirikan sholat, karena dengan sholat itu adalah satu esensi yang sangat penting dalam agama kita gitu.
0: Ya,
1: gitu.
0: Masya Allah. Jadi terinspirasi atau tergugah dengan faedah-faedah yang disampaikan Syekh Abdul Ghani.
2: Iya, kita tergugah sebagai seorang, sebagai orang tua lah kita ini kan ya. Harus lebih banyak memiliki kesabaran terhadap anak-anak juga istri kita.
0: Ya, ya, ya. Masya Allah, Masya Allah.
1: Satu hal lagi dari Syekh Abdul Hakim Dahas Al-Jaziri, ya, yaitu tentang materi bagaimana kita mensikapi di era digital ini, ya.
0: Ya,
1: ya, dengan urgensi ilmu agama terutama yang harus kita bekali kepada anak-anak kita itu.
0: Ya, ya.
1: Bagaimana kita bijak dalam memakai digital yang ada sekarang ini, ya, baik HP maupun alat-alat digital yang lainnya, ya,
0: laptop dan misalnya gitu.
1: Ya.
2: Yang terbaru ini kan Syekh Abdul Ghani Al-Awsat ini kan beliau juga menyampaikan tentang bahayanya narkoba.
0: Ya. Oh gitu.
2: Ya, yang baru ini, ya, tadi. Ya.
1: Pada subuh tadi.
2: Ya. Pada subuh. Bagaimana narkoba itu telah merusak manusia kan?
0: Iya, iya.
2: Menjadikan akal kita menjadi bodoh. Kita lihat sendiri fenomena yang terjadi di bangsa kita sekarang ini kan, ya.
0: Ya.
2: Artinya narkoba itu kan telah menjatuhkan banyak manusia.
0: Betul, betul.
2: Terutama orang-orang memiliki titel, memiliki posisi di kalangan manusia.
0: Ya.
2: Mereka jatuh. Jatuh, hancur gara-gara narkoba. Sangat disayangkan sekali, ya, kan? Ya.
0: Padahal apa namanya, kalau dipikir secara logika mungkin, ya,
2: iya,
0: apa namanya, manusia ini kan, atau Bani Adam, ya, Allah beri apa namanya perbedaan dengan makhluk lain dengan adanya akal gitu,
1: akal, ya,
0: adanya akal sehat gitu, ya. Cuman kenapa kok malah orang-orang ini malah pengen menghilangkan gitu, Mi.
2: Iya.
0: Narkoba itu menghilangkan akal, Mi. Betul, Mi.
2: Iya.
0: Menutupi,
2: iya,
0: akal apa namanya, sehingga jadi mungkin apa ya, bahasanya mungkin hilang akal sementara gitu, Mi. Nah, ya, kalau dipikir ya, padahal itu maziahnya seorang manusia gitu, ya. Apa namanya, istilahnya perbedaan manusia dengan makhluk lain di situ. Kenapa kok malah pengen dihilangkan? Berarti ada masalah gitu, ya. Nah, Masya Allah.
2: Oh, yang tadi itu yang habis subuh, Syekh Abdul Hakim Dahas, bukan Syekh,
0: yeah,
2: Abdul Ghani.
0: Iya, iya, iya. Nah, Syekh Abdul Hakim Dahas.
2: Masya Allah beliau. Nah.
0: Untuk sebelum masuk ke apa namanya, menggali informasi lebih lanjut, Mi. Mungkin intermezzo, Mi. Ami masuk ke Muzani ini sudah keberapa kali? Ami Ali.
2: Kelima.
0: Setiap doroh ikut terus.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Oh, Masya Allah. Masya Allah. Berarti sudah ketemu Syekh Abdul Ghani
2: tiga kali.
0: Tiga kali. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Untuk pertama kali melihat Syekh Abdul Hakim, gimana, Mi? Kesannya, Mi, itu?
2: Ya, Masya Allah. Kita nggak bisa ngomong juga, ya.
1: Kalau saya terkesan dengan semangat beliau, Syekh, ya, Abdul Ghani, ya, yang dimana Afan kondisi fisiknya itu, tapi antusias dan semangat beliau, ya.
0: Iya, iya. Memang soal, Mi, Anda juga menyaksikan langsung, Mi, ketika beliau ada liko, ya, liko atau pertemuan dengan Tulab Tahfidz kemarin. Insya Allah beliau antusiasnya terlihat sekali, Mi, ketika beliau jadi pematerian, Mi, ya. Terus juga beberapa santri Tahfidz itu mereka ada semacam penampilan gitu, Mi, ya.
1: Iya.
0: Menampilkan entah baca Al-Quran, entah baca syair, ya, entah hiwar, percakapan bahasa Arab, ya, gitu, di depan Syekh Abdul Ghani. Dan Ana lihat, Masya Allahnya ini, Syekh Abdul Ghani, beliau memperhatikan seperti, apa namanya?
1: Anak sendiri, ya, ya.
0: Seperti, apa namanya, perhatiannya tuh Masya Allah. Ya, kayak
2: fokus,
0: tidak, ya, fokus, fokus dia. Jadi bahkan ketika ada yang mau perkenalan, ada yang mau berkenalan gitu, Mi, ya Syekh, uridu an u'arif nafsi, ya, aku ingin perkenalan dulu. Nah, tafadhal, tafadhal, ya. Kemudian dikasih ada kata-kata sedikit lah, motivasi sedikit, nah, gitu. Masalah kemarin Ana saksikan sendiri, memang Masya Allah beliau untuk ikhwan-ikhwan kita itu, dengan ikhwah-ikhwah itu Masya Allah beliau sangat antusias gitu.
1: Ya, dengan kondisi yang seperti itu.
0: Ya.
1: Sementara beliau menyampaikan dengan intonasi dan gaya retorikanya yang luar biasa, Masya Allah, itu tenaganya gitu yang masih kuat dengan kondisi umur yang sudah suyuh gitu, ya.
0: Masya Allah. Bahkan kemarin sempat pas daurah khusus ya, Mia. Daurah khusus ini sebatas informasi yang Anda dengar itu, Mi. Syekh Abdul Ghani pernah pas mau ngajar itu, beliau pusing gitu, ngerasa pusing. Cuman Masya Allahnya beliau, beliau ngerasa pusing, cuman tetap masih mau ngajar gitu, Mi. Masih mau datang ke Masjid Ali dan juga menyampaikan dars dengan durasi ya, Ami mungkin tahu sendiri ya, biasanya beliau itu Masya Allah, saking semangatnya sampai mungkin misalnya waktunya sampai 6:30 gitu, Mi, ya.
1: Nambah.
0: Nah, kadang nambah 10-20 menit ya. Masya Allah, beliau memang senang seperti itu karena memang beliau katanya senang dengan orang Indonesia gitu ya. Mereka sabar-sabar gitu ya.
2: Masya Allah.
0: Sabar-sabar juga. Akhirnya beliau Samihuni. Izinkan saya untuk lanjut. Berapa menit, sekian menit gitu.
1: Masya Allah. Bahkan beberapa kali beliau sampaikan dalam daurahnya, materi-materi yang beliau sampaikan kan masih banyak begitu. Nanti akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya gitu.
0: Oh gitu, Mi.
1: Iya, ya, artinya ya, madah dan teori yang dia siapkan kan luar biasa banyak. Ya. Dan pembahasan-pembahasannya ilmiah sekali. Gitu.
0: Nah, alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum. Nah, baik para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Ya, kita tadi sudah bertanya-tanya terkait dengan perjalanan dan juga sedikit pengalaman selama daurah muzin yang kelima ini ya. Baik dari materi yang berkesan bagi Ami-Ami rombongan Ambon ini dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, alhamdulillah dan juga mungkin sebatas informasi juga ke para pendengar, Mi. Kita sudah kedatangan teh gitu, Mi, ya. Nah, nama gue Ami-Ami mungkin bisa menyeduh teh, mungkin bisa dinikmati gitu, Mi, ya. Nah, ini juga mungkin para pendengar sekalian juga biar menyiapkan teh juga, Mi, mendengarkan percakapan kita, bincang-bincang kita gitu. Semoga dengan yang santai-santai seperti ini tetap bisa mengambil faedah, mengambil manfaat gitu ya, Mi. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian Ami mungkin boleh disampaikan, Mi, terkait dinamika dan kekompakan rombongan yaitu di tengah jadwal daurah yang padat ini, Mi. Tantangan seru apa yang dirasakan oleh rombongan Ambon dan bagaimana cara menghadapinya bersama gitu, Mi? Apakah ada tantangan dari mungkin dinamika perjalanan hingga sampai tiba di Mahat ataupun sampai sekarang ini, Mi?
1: Iya. Jadi secara struktural sih enggak pernah kita menyusun ente bagiannya ini, bagiannya ini, bagiannya ini, enggak.
0: Iya.
1: Kayak pengambilan konsumsi dan lain-lain itu kita enggak pernah duduk bareng untuk bahas masalah itu. Tapi karena ini memang satu tanggung jawab kebersamaan ya.
0: Iya.
1: Jadi ya siapa yang ada waktu ambil gitu.
0: Yeah.
1: Dengan membagi borkot-borkot yang ada itu toh.
0: Yeah.
1: Gitu. Jadi suasana kebersamaan, kekompakan itu timbul dengan sendirinya gitu.
0: Yeah.
1: Begitu. Ukhuwah Islamiyahnya dan ta'awunnya itu.
0: Yeah.
1: Begitu.
0: Masyaallah.
2: Ya, alhamdulillah karena di tengah-tengah kita juga ada orang tua ya. Orang tua kita Al-Ustaz Abdul Wahab Lumaila.
0: Naam.
2: Bersama kita dan Ustaz beliau Adi. Ustaz Adi. Beliau juga Ustaz Abu Jarir.
1: Abu Jarir.
2: Oh iya, Ustaz Abu Jarir juga. Jadi mereka juga sering memberikan nasihat lah mungkin.
0: Iya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Insyaallah.
2: Jadi kalau misalkan ada permasalahan-permasalahan ya kita kembalikan ke mereka, orang tua kita kan ya.
0: Iya. Nah, barakallahu fikum.
1: Alhamdulillah enggak ada masalah ya.
2: Alhamdulillah. Enggak ada masalah.
1: Ya, alhamdulillah. Karena butuh sesuatu langsung panitia menyediakan begitu.
0: Oh gitu ya. Iya. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, jadi penuturan kami tadi ana simpulkan mungkin ya, kekompakan rombongan Ambon ini Masya Allah timbul dari rasa tafahum gitu, Mi, ya.
1: Iya,
0: tafahum. Saling memahami satu sama lain ya. Jadi ketika misalnya contoh waktunya makan gitu, Mi, ya. Ya mungkin yang kosong, yang ada waktu untuk mengambil, menyempatkan waktu untuk mengambil gitu, Mi, ya. Itu kan termasuk tafahum ya. Enam. Yang mengambil Salah. Ini paham, mungkin yang lain lagi ada kesibukan, sedangkan anak sendiri kosong, akhirnya mengambil gitu ya. Masya Allah, tafahum dan tanazul, tanazul ya, saling mengalah gitu ya.
2: Mengalah.
0: Mengalah dan yang semisalnya, masya Allah, barakallahu fikum. Ini sepertinya pelajaran untuk para pendengar yang lain ya, Mia.
2: Iya.
0: Mungkin jadi ketika kita bermuamalah sesama saudara gitu ya, saudara, saudara-saudara kita, sama tetangga, tafahum itu penting gitu ya. Tafahum dan juga tanazul ya, saling memahami, saling mengalah, itu sangat penting sekali. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Nami, bagaimana sih kesan rombongan terhadap suasana kebersamaan dan sambutan dari peserta atau dari panitia ya? Kan tentunya daurah Muzani ini kan peserta dari berbagai penjuru daerah Mia. Ya, kesannya rombongan Ambon ini bagaimana ketika ketemu dengan rombongan lain dan juga ketika dengan pertemu atau bertemu dengan panitia gitu. Panitia yang datang dari berbagai daerah gitu ya. Atau maksudnya yang pesertanya gitu ya. Jadi peserta berbagai daerah, kemudian rombongan Ambon datang ke Jember nih ya, datang ke lokasi. Gimana Mi? Apa namanya? Kesan pertama ketika bertemu ikhwah-ikhwah dari rombongan lain, dari panitia gitu, bagaimana?
2: Alhamdulillah, sangat menyenangkan. Ya. Kita bertemu dengan saudara-saudara kita dari luar tuh, masya Allah, senyum, sapa. Nah. Dengan panitia juga sama demikian. Mereka tersenyum, salam juga, bertanya dengan pertanyaan yang baik.
0: Iya, ya.
2: Artinya sangat menyenangkan. Nah. Kalau buat anak pribadi sangat menyenangkan.
0: Iya, ya. Masya Allah.
1: Senang dan juga ngangenin. Adanya tazawur itu ya.
0: Yeah.
1: Mereka yang dari luar, dari Aceh, dari Palembang, kemudian dari daerah-daerah lain datang ke tempat kami.
0: Oh, gitu.
1: Menziarahi gitu ya, tazawur mereka. Ya hanya sekedar ngobrol, tukar ngopi. Kan kami bawa barista masalahnya.
0: Oh gitu.
2: Said namanya, Ami Said.
0: Ami Said.
2: Barista. Oh. Gratisan.
1: Dan qadarullah beliau lagi gak enak badan. Oh. Alhamdulillah udah ditotok deh. Kami bawa ada tim yang tukang totoknya gitu dan lain sebagainya.
0: Oh iya, iya.
1: Kebetulan beliau sakit dan alhamdulillah udah ditotok. Totok ya. Labak satu hari insyaallah.
2: Amin.
1: Mungkin hari ini udah sehat lah insyaallah. Yeah.
0: Semoga juga mendengarkan kita juga. Ya, ya, masyaallah. Masyaallah. Ami Said Abu Abdi Razak.
2: Aywa.
0: Oh gitu. Betul. Ya, ya. Nah, misalnya anak sering ketemu dengan anaknya gitu kan. Yeah. Abdi Razak sering apa namanya? Apa beliau? Beliau Abdul Razaknya ini masya Allah beliau jadi tim tamu di Ma'had.
2: Masya Allah.
0: Tim tamu. Jadi apa namanya yang menyiapkan apa namanya segala hal berkaitan tamu ya di luar daurah mungkin di luar daurah itu tim tamu bisa menyiapkan tempat tinggalnya, menyiapkan apa namanya kelayakan penginapan itu Mi. Masya Allah.
1: Akomodasi ya.
0: Dan juga Ana sering bertemu beliau, bertemu Abdul Razaknya. Kalau Abinya masih belum. Ya semoga bisa ketemu nanti.
2: Ya, amin. Nah, amin.
0: Barakallahu fikum. Nah, baik para pendengar setia Radio Minhajul Athar, ya mungkin saya hasung kembali bagi para pendengar yang ingin bergabung ya, menyapa narasumber kita di pagi hari ini, atau ingin menyampaikan kesan pesan antum ya mungkin yang ikut hadir juga di daurah Muzani yang kelima ini, atau hanya ingin menyampaikan salam ke pendengar yang lain ya, tafadhol, kami persilahkan untuk menghubungi nomor WhatsApp resmi studio RMA di nomor 089-888-59-888. Nah, kami ulang kembali bagi ikhwah sekalian yang ingin bergabung ya bersama kami via WhatsApp, bisa menghubungi kami di nomor resmi studio 089-888-59-888 ya. Masya Allah. Nah, jadi mungkin Ami, qadarullah kita sudah di penghujung acara Mi ya. Sudah hampir jam 8 ya. Masya Allah. Jadi kita masuk ke acara terakhir mungkin nih, yaitu mungkin pesan ya, pesan utama atau ilmu baru ya, yang paling penting untuk dibawa pulang dan dibagikan ke saudara-saudara di Ambon itu apa nih dari rombongan ini? Mungkin pesan yang apa namanya, mungkin apakah ada ikhwan yang tidak ikut daurah nih sebelumnya?
2: Ya ada, mungkin mereka juga sedang sibuk.
0: Ya.
2: Dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah kami bisa sekitar 20 orang bisa sampai di Jember sini. Alhamdulillah.
0: Nah.
2: Adapun pesan dari ana pribadi untuk saudara-saudara kaum muslimin semua.
0: Nah.
2: Yaitu agar lebih bersemangat untuk bisa mendatangi daurah, apalagi daurah masyayikh begini yang kita belum tentu bisa bertemu tahun depan atau kapan, ya kan?
0: Iya. Yeah.
2: Karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan.
0: Nah.
2: Dan juga kita nggak tahu kemampuan kita sampai kapan, ya kan?
0: Iya. Yeah,
2: kalau kita masih ada uang untuk beli tiket kapal atau pesawat, kita berangkat. Bismillah. Jangan menganggap apa yang kita keluarkan ini percuma, gitu kan?
0: Iya, yeah, betul.
2: Iya, karena yang kita simpan untuk akhirat, ya ini sudah. Nah. Tiket pesawat untuk kita terbang ke sini itu untuk di akhirat itu. Nanti akan kita dapatkan.
0: Ya, ya.
2: Karena apa yang kita keluarkan menuju jalan Allah, ya itu sudah. Nah. Karena harta itu kan begitu kan ya.
0: Ya betul.
2: Kalau kita enggak gunakan yang baik, nanti dia larinya kemana juga. Ya, ya kan?
0: Betul. Mm-hmm. Dan dipertanggungjawabkan ya.
2: Dan dipertanggungjawabkan nah. Gitu kan. Harta yang kita berikan untuk di jalan Allah, itu yang nanti tercatat di ya. Apa ketika kita sudah meninggal nanti kan. Nah.

0: bahkan kita semua, ketika kita sudah meninggal.
1: Nah.
0: Dan semangat dan bersemangat terus untuk beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Nah.
0: Mungkin itu.
1: Dari Ami Imam ya?
2: Nah.
0: Ya, Ami Imam.
2: Saya dari Sa'id Ibnu Musayyab ya.
1: Iya.
2: Dalam Bidayah wan Inayah. Jadi dia sahabat apa tabi'in ya?
1: Tabi'in.
2: Tabi'in. Nah. Beliau berhari-hari untuk hanya mendapatkan satu hadis.
1: Ya.
2: Apalagi kita ya, hari gini gitu ya.
1: Ya.
2: Yang hari-hari saat-saat seperti ini yang di mana transportasi dan juga kemudahan-kemudahan kita dapatkan gampang gitu.
1: Ya.
2: Kemudahan gampang ya. Artinya ya, apapun masalahnya gampanglah untuk kita selesaikan di era seperti ini. Jadi wala siyama masyayikh datang gitu ya, datang dari negeri yang jauh ke negeri kita. Kalau dulu para sahabat dan tabiin, beliau-beliau malah berjalan ya, mendatangi.
1: Datang ke syekhnya ya.
2: Kedatang ke syekhnya hanya untuk satu hadis. Nah, kita didatangi. Nah, jadi momen seperti ini janganlah disia-siakan gitu. Menabung dan persiapan dari jauh-jauh hari lah. Bila perlu besok kita pulang langsung kita siapkan untuk tahun depan.
1: Iya. Langsung rencanakan gitu ya.
2: Simpan. Bismillah. Gitu.
3: Ya. Masya Allah.
2: Iya.
1: Nah, Masya Allah juga. Anas juga sempat dengar atau apa namanya, dapat informasi nih, dari beberapa daerah tuh mereka memang mengadakan apa sistem menabung gitu nih. Menabung untuk berangkat daurah muzani. Jadi sejak hamin sekian bulan itu sudah mulai menabung gitu. Mereka saluran bendahara ini nyicil sekian. Nah,
2: iya.
1: Nanti bulan depan nyicil sekian lagi sampai alhamdulillah di ketika pas jadwal keberangkatan sudah lunas gitu, sudah bisa berangkatnya. Gitu Masya Allah ya.
2: Masya Allah, itu ide bagus, bisa kita praktekkan di Ambon ini.
3: Bisa. Iya.
1: Betul.
3: Ya, karena kalau kita berkeinginan yang baik, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah kan ya.
1: Iya, betul.
3: Ketika kita berazam, bertawakal kepada Allah. Insyaallah ada jalan.
1: Iya.
2: Wa yaj'al lahu makhraja.
3: Wa
2: yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
1: Masyaallah. Nah, barakallahu fikum.
3: Sangat disesali kalau kita ya, artinya untuk anak pribadi ya, sangat menyesali kalau misalkan anak nggak datang gitu loh.
1: Ya
3: Allah, karena ini kan ya bersama ulama ya.
1: Ya betul.
3: Itu ayah kita, ayah datang kok kita lari sama. Ya, betul. Atau ayah datang kemana anak ini nih?
1: Ya betul.
3: Ya.
2: Duduk bersimpuh di depan ulama nasihat, gitu, dengar nasihat dan untaian ilmu yang berbagai macam. Banyak faedahnya kan begitu.
1: Masyaallah. Nah, apalagi mungkin ada yang terlintas ya, terbesit di benak kita, kita jauh. Mungkin ami-ami mungkin rombongan Ambon nih. Ambon tuh jauh dari Jawa misalnya gitu. Cuman karena mikir syekhnya dari Aljazair ya. Jadi Aljazair lebih jauh lagi gitu tentunya ya.
3: Lebih jauh lah.
1: Bahkan perjalanan menggunakan transportasi tercepat aja masih memakan waktu belasan jam gitu ya. Akhirnya di situ mungkin timbul semangat baru gitu ya. Motivasi tersendiri untuk menghadiri daurah ulama gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, sebagai penutup Ami, mungkin apakah ada pesan untuk panitia secara khusus dari rombongan Ambon ya? Untuk panitia secara khusus, apa pesan untuk mereka untuk muzani-muzani ke depannya?
2: Jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Itu ucapan yang kami berikan kepada seluruh panitia atas sambutan dan juga servis yang diberikan kepada kami. Luar biasa Masya Allah sambutannya.

0: Dan harapan kami untuk ke depan lebih ditingkatkan lagi dalam segala hal. Bukan berarti ada kurangnya, tapi ya menjaga dan melebihkan dari yang sudah ada, insya Allah lebih baik.
1: Ya betul.
0: Gitu.
1: Nah.
2: Ya kalau dari ana ucapan terima kasih dan jazakumullah khairan atas terselenggaranya daurah Al-Muzani ini. Kepada panitia yang telah mau dan ikhlas dalam meluangkan waktu, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga untuk menservis peserta, jazakumullah khair. Semoga Allah berikan kebaikan untuk panitia dan juga asatidah yang ada di sini.
1: Amin.
2: Ya, jazakumullah khairan.
1: Barakallahu fikum. Nah, yang paling terakhir nih ya, pesan untuk para santri mungkin yang ada, mungkin ada sebagian santri orang tuanya datang apa namanya ikut mendengarkan kita juga Mi. Ya, bisa jadi apakah ada pesan untuk para santri atau secara umum mungkin kaula muda mungkin ya, santri-santri atau kaum pemuda ini Mi, apakah ada pesan untuk mereka-mereka Mi?
2: Ya, untuk para santri ataupun kaula muda yang ada di luar sana, bertakwalah kepada Allah dan kepada para santri untuk terus bersemangat. Bersemangat memompa, semangat belajar, semangat menghafal. Karena kalau bukan kalian, siapa lagi yang akan menggantikan orang-orang tua yang sudah mendekati batas akhir? Kalau bukan kalian, siapa lagi? Kalian adalah kaum yang ditunggu-tunggu sebagai pengganti kami yang mungkin nanti akan selesai seperti itu. Dan jangan sekali-sekali mundur ke belakang atau menjadi surut semangatnya. Kalau kamu tergoda oleh dunia, kembali kepada Allah, kembali terus. Jangan menjadi orang-orang yang ketika dapat godaan lalu dia terjatuh dan hilang. Jangan. Karena kalau kamu enggak, kalau kamu tidak mengambil kesempatan untuk menjadi yang terbaik, minimal menjadi yang baik. Jangan menjadi pecundang. Taib, itu mungkin yang Anda sampaikan.
1: Nah, barakallahu fik. Jazakallahu khairan, Ami Ali. Mungkin dari Ami Imam ya. Apakah ada pesan untuk para santri dan kaula muda mungkin?
0: Saya hanya sekedar nambahi saja karena sudah lebih amat cukup sekali dari beliau.
1: Yeah.
0: Jangan membawa dan jangan pengekor, jadilah pelopor begitu ya.
1: Iya yeah, gitu.
0: Jadi jauhnya tempat dan waktu yang terbuang oleh anak-anak kita meninggalkan keluarga dan juga saudara untuk mencari ilmu, seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa contoh dari tabi'in Said Ibnu Musayyid tadi hanya sebuah hadis saja berjalan dan berkilo-kilo untuk mendapatkan itu, sementara kita yang di sini dengan fasilitas dari Minhajul Asar ya yang ada gitu.
1: Yeah.
0: Semuanya ada dan semuanya sudah tinggal menikmati gitu.
1: Yeah.
0: Jadi bersemangatlah untuk terus mencari ilmu. Bismillah. Dan semangat dan pantang mundur. Gitu.
1: Nah.
0: Sementara itu dulu.
1: Ya, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, Ami. Masyaallah. Pesan-pesan ini semoga tersampaikan ke santri gitu ya. Dan juga mereka bisa mengambil faedah dari acara Sapa Pagi ini Mi, ya. Acara menyapa satu sama lain. Nah. Baik para pendengar setia Radio Minhajul Athar dimanapun Anda berada. Ya, kita telah tiba di akhir acara Mi. Mungkin sebelum kita masuk ke akhir acara Mi ya, kita cek dulu Mi apakah ada pendengar yang mungkin bergabung bersama kita di radio ini Mia. Karena tadi kita sudah apa namanya menyampaikan hasungan-hasungan dan juga peluang ya untuk mereka menyampaikan kesan pesan ataupun menyampaikan salam ke kita-kita semua gitu ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah. Nah, di sini sudah ada yang bergabung beberapa ikhwah ya. Ikhwah. Nah, di sini yang pertama insya Allah tertulis dari Abu Abdillah Majalengka. Ya, Abu Abdillah Majalengka. Nah, beliau menyampaikan pesan di sini Ami. Nah, yang baca Ami atau Anami?
2: Boleh.
1: Mungkin Ami coba ya.
2: Cep.
1: Biar narasumber yang baca
2: yang itu yang atas. Ya,
1: oh, yang iya. Bawah Ami, yang ini.
2: Yang bawah.
1: Ya. Nah.
2: Bismillah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam ukhuwah untuk seluruh asatidah Jember, para masyayikh yang menjadi pemateri pada daurah Muzani, yang semuanya semoga Allah kokohkan kita di atas al-haq.
1: Amin.
2: Semoga Ma'had Minhajul Azhar Jember selalu dalam lindungan Allah dan istiqomah di bawah bimbingan ulama kibar. Nah. Dari Abu Abdullah Pepen Majalengka. Wah, masa, Kang Pepen. Kang Pepen kumaha cager atuh ya Allah. Geus kebel ya tuh SMS-an euy.
1: Masyaallah. Ami kenal beliau, Mi?
2: Kenal.
1: Oh, insyaallah, masyaallah. Iya, iya, iya. Barakallahu fikum ya. Alhamdulillah. Dari Kang Pepen ya.
2: Kang Pepen.
1: Kang Pepen.
2: Iya.
1: Masyaallah. Nam. Terima kasih kepada Abu Abdillah Pepen Majalengka ya, Majalengka ya, sudah mau menemani sapa pagi ini.
2: Sapa pagi ya.
1: Ya, terima kasih. Semoga apa namanya diberi kemudahan Allah SWT dalam urusan antum semua. Kemudian ada pesan yang berikutnya, Mi. Ini dari Abdul Hayy Seluma. Nah, mungkin Ami juga.
3: Bengkulu Selatan.
1: Ya, Bengkulu Selatan, Insya Allah.
3: Selatan.
1: Nah, jadi mungkin Ami perlu tahu, Mi. Beliau ini masya Allah, Ami Abdul Hayy ini sering apa ya antusiasnya masya Allah mengikuti acara-acara RMA ini. Mi. Mereka mau apa namanya? Beliau mau mengirimkan pesan, mengirimkan salam itu bahkan bisa dibilang hampir setiap acara
2: masyarah.
1: Beliau menyampaikan pesan.
2: Masya Allah.
1: Ya. Masya Allah. Ini apresiasi untuk khusus untuk Abdul Hayy Seluma ya mungkin ya. Nah mungkin Ami Adib, Abu Adib ya, Abu Adib bisa dibacakan Mi pesan dari beliau.
0: Nah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan sapaan kami sampaikan untuk narasumber pagi ini, yakni Ami dari Ambon. Nah. Ya, salam kenal kembali.
1: Ya, masya Allah.
0: Abu Hayy dari Seluma berarti jemaah kita. Cuma kita. Semoga perjalanannya dalam mengikuti daurah Al-Muzani kelima membawa kebaikan dan keberkahan yang melimpah. Amin. Salam juga untuk Al-Akh Muhammad Sukoharjo Hafizullah dan seluruh kru RMA yang bertugas pagi ini. Semoga terus bersemangat dan semangat. Jazakumullah khair. Wa barakallahu fiikum.
1: Naam, wa antum jazakumullahu khairan wa fiikum barakallah. Ya, amin. Naam, semoga salam balik juga ya. Salam kembali ke Ami Abdul Hayy Seluma dari kru studio dan juga dari
2: narasumber
1: ya mungkin ya. Insyaallah. Barakallahu fiikum. Naam. Ya, jazakumullahu khairan kepada Abdul Hayy Seluma menyampaikan pesan di pagi hari ini. Naam, kemudian kita kedatangan juga Ami ini ada pesan
2: Irsal.
1: Ya, dari Irsal namanya Irsal gitu Mi.
3: Oh iya, adiknya Abu Said dari Ambon.
1: Oh gitu ya. Nah, mungkin ya.
2: Abu itu.
1: Ya, bisa dibacakan Mi.
3: Antum baca.
1: Ami
2: bismillah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga kakak Ana bisa sehat dan kembali ke Ambon dengan selamat. Amin. Adik Said Abu Abdul Razak.
1: Ya, masya Allah.
0: Udah kapan kesini? Udah.
1: Ya, masya Allah. Masya Allah. Jazakumullah khairan ya kepada Ami Irsal ya.
0: Ami Irsal.
1: Ami Irsal. Nah, barakallahu fikum. Semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya.
2: Amin.
1: Nah, di sini juga kedatangan pesan juga Mi dari Bumi Tegal gitu Mi ya. Dari Bumi Tegal. Nah, Bambang. Nah, mungkin Abu Adib. Nah. Apakah bisa dibacakan ke para pendengar Mi? Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam kenal Salken
1: ya,
0: buat saudara kita dari Ambon Manise.
1: Ya, ya.
0: Salam Al-Akh Muhammad
1: Sukoharjo.
0: Nah. Salamnya juga buat asatidah dan ikhwah yang hadir di Dawroh Al-Muzani 5. Nah. Terkhusus buat yang pagi ini telah berjumpa Ustaz Abu Sur'ah Mu'adz Bau-Bau Abu Misnan Trenggalek Al-Ustaz Ahsan Pak Bambang dan Abu Hamam. Tak lupa buat keluarga anak-anak di Tegal, semoga pada cepat sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Allah yasfi huma
2: bil
0: afiyah. Allah yasfi huma fil afiyah.
1: Amin.
0: Nah. Syukran barakallahu fiikum. Nah. Amin wa barakallahu fil man wal siada.
1: Nah. Ya, amin. Semoga diberi kesehatan selalu ya kepada amin. Abu Abdullah Tegal dan juga keluarga dan juga rekan-rekannya ya. Semoga diberi kemudahan terus di acara-acara atau di kesehariannya. Nah. Kemudian kedatangan pesan juga Mi. Dari ulalan dari siapa? Hamba Allah mungkin Mi ya. Ana bacakan mungkin ya. Tadi mungkin sudah dibacakan para narasumbernya mungkin ya. Ana bacakan. Ada pesan, assalamualaikum, Ana Abu Kaisan. Ya, dari Abu Kaisan. Ya, semangat untuk Dawroh Muzani yang kelima dan salam untuk semua. Nah, salam kembali kepada Abu Kaisan dari kru dan narasumber. Semoga semua selamat sampai rumah. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin.
1: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jazakumullah khairan ya kepada sapaan dari Ami Abu Kaisan. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dalam seluruh kegiatan dan juga umur antum semua.
2: Amin.
1: Naam. Naam, di sini ada pesan ini dari dari Ambon ya Mi ya. Betul ya Mi.
2: Fauzi ya.
1: Ya, dari Ustaz Fauzi Dato
2: Gonsina.
1: Ya, masyaallah. Mungkin bisa dibacakan Ami. Ya. Ami
0: bismillah.
1: Naam.
0: Salam buat narasumber Ami Abu Abdillah dan Pak Imam. Semoga Allah menjaga semuanya. Amin.
1: Amin.
0: Insya Allah bersua lagi di waktu yang di waktu dan tempat yang tepat.
1: Ya,
0: insya Allah.
1: Insya Allah. Insya Allah.
0: Titip salam untuk ikhwah Ambon semuanya, juga untuk Al-Akh Muawiyah dan Al-Akh Muhammad Suko.
2: Sukoharjo.
0: Ya. Sukoharjo. Ya. Semoga program studio edisi Muzani bisa husnul khotimah.
2: Amin.
0: Amin.
1: Ya rabbal alamin ya. Insyaallah jazakallahu khairan Ustaz Fauzi membersamai kita di acara Sapa Pagi ini ya. Nah, ya para pendengar setia radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Ya alhamdulillah kita tidak terasa ya telah berada di akhir acara. Kita telah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan bersyukur kita kepada Allah SWT, alhamdulillah atas berjalannya acara Sapa Pagi ini hingga akhir. Kemudian ucapan terima kasih kepada narasumber kita ya, Abu Abdillah Ali dan juga Abu Adib Imam. Masya Allah menyempatkan waktu di tengah kepadatan Dawroh Muzani yang kelima ini. Masya Allah, jazakumullah khairan ala juhudikum. Amin amin. Nah. Dan juga rasa terima kasih dan ucapan jazakumullah khairan kepada para pendengar yang bergabung bersama kami via WhatsApp tadi, yang menyampaikan salam, pesan dan juga kesan ya mungkin ya. Jazakumullah khairan atas partisipasi dari antum semua. Kemudian terakhir, salam atau ucapan terima kasih kepada seluruh pendengar yang ada, yang mendengarkan kami dari awal hingga akhir. Ya, jazakumullah khairan katsiran atas partisipasi antum semua mendukung acara-acara Studio RMA ini. Nah, baiklah para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup acara sapa pagi ini ya. Jangan lewatkan, jangan tinggalkan acara-acara yang lainnya. Kita masih ada acara sapa siang, acara reportase Albiri dan yang semisalnya di hari ini dan juga hari-hari kedepannya insyaallah taala. Nah, untuk informasi lebih lanjut akan kami sebarkan di channel resmi Radio Minhajul Athar, ya RMA, channel RMA gitu ya. Nah, bagi para pendengar yang ingin update kegiatan studio ya, bisa merujuk ke channel resmi Radio Minhajul Athar. Nah, baiklah para pendengar setia yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Nah, tak terasa kita telah selesai dari acara sapa pagi ini. Ya, semoga acara di pagi hari ini mendapatkan faedah, ya, membuahkan faedah yang banyak dan juga bisa diamalkan faedah-faedah dan pelajaran dari kegiatan ini. Kami dari kru studio mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan, bila ada kesalahan dari kami, ya, karena itu semua dari diri kami sendiri dan dari syaitan. Dan bila ada benarnya, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala murni, tidak ada sangkut pautnya dari para makhluk. Nah, para pendengar setia, kita cukupkan acara sapa pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم.

بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pendengar setia radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan juga memberikan kelancaran dalam segala aktivitas antum. Perkenankan di malam hari ini Radio Minhajul Athar menyediakan sebuah acara reportase Albiri, di mana di malam hari ini kita akan melihat suasana kepulangan para duat, para tamu peserta daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini. Bagaimana kisahnya, bagaimana suasananya, bagaimana nuansa malam hari ini? Ya, kita akan menyaksikan bersama. Dalam kurang lebih 5-10 menit ke depan, kita akan menyaksikan langsung bagaimana kondisi para tulab atau para peserta yang mereka akan pulang dari Ma'had Minhajul Athar ke daerah mereka masing-masing. Ada yang menggunakan bus, ada yang menggunakan mobil, ada yang menggunakan kendaraan kereta, ada yang semisalnya. Nah, bagaimana kita akan live bersama, streaming bersama dengan para peserta tersebut. Bagaimana suasananya? Kita akan saksikan 5-10 menit ke depan. Tunggu dan saksikan, jangan lewatkan dan terus dukung acara kami. Barakallahu fikum.

para pendengar setia Radio Masjid Asar. Saat lagi proses reportasi masih disiapkan. Ya, teman-teman masih sedang perjalanan menuju lokasi yang telah ditentukan. Akhirnya, mohon maaf, kita sembari menunggu kesiapan teman-teman, kita setel beberapa murotal terlebih dahulu. Kurang lebih 3 menit ke depan.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ايه

القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقص

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadir.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبعا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.